Pawna, oh Pawna, Pawna, oh Pawna Zaratamba, oh Pawna Zaratamba, Arghe Padala Piklai Amba, Alavai Padala Piklai Am, Honitabag Padala Piklai Amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना